Selamat pagi, 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Jumat berkah. Pagi ini senang banget rasanya bisa kembali jumpai sahabat pendengar di Semangat Pagi sampai nanti jam 9 dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru. Tanggal 8 Mei 2026 ya. Mungkin banyak banget agenda yang sudah tersusun rapi, hari ini mau ngapain aja sih gitu ya. Oke, semoga bisa berjalan dengan lancar dan kembali juga ditunggu kebersamaannya ya di 0882-135-135 atau bisa juga lewat line telepon di 366-899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Ternyata bisa juga lo melalui Radio Indonesia dan juga Radio Garden. Pilih LPPL Radio Magelang FM. Baiklah kalau begitu, sebagai awal pagi ini, ini lagunya keren banget ya. Teguling-guling, Slat Open Up featuring Jackson Zeran, Echo Show dan Diva Aurel.

0: Loh, loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Khalil Gibran, filsuf dari Padang Pasir. Hidup tanpa cinta bagai pohon yang tak berkembang dan berbuah. Tetapi cinta tanpa kebahagiaan bagai kembang tanpa aroma semerbak. Bagai buah tanpa biji. Hidup, cinta dan kebahagiaan ialah tiga dalam satu yang tak bisa dipisahkan ataupun diubah.
1: Insan edukasi, kita kembali diajak untuk memiliki rasa cinta kepada orang lain agar hidup kita menjadi bermakna. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Sudahkah kita mencintai sesama untuk meraih kebahagiaan?

0: gitarnya? Siap-siap ya, karena yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Magelang Great Sale.
1: Magelang Great Sale.
0: Program promosi belanja dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Magelang Great Sale memberikan berbagai penawaran menarik dari pelaku usaha kepada masyarakat. Diskon besar-besaran up to 90% di berbagai tenan bertanda Magelang Great Sale. Mulai dari hotel, restoran atau kafe, retail toko kebutuhan sehari-hari, UMKM, jasa kecantikan, juga destinasi wisata. Semuanya ada potongan harga spesial.
2: Magelang Great Sale.
0: Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. 11 April sampai dengan 11 Mei 2026. Ajak keluarga, teman, dan pasangan kamu. Eits, dapatkan juga kupon undian berhadiah dengan syarat belanja minimal Rp50.000 dan kelipatannya di semua tenan peserta Magelang Great Sale. Nah, kupon undian berhadiah akan diundi tanggal 23 Mei 2026 di alun-alun Kota Magelang. Banyak hadiahnya.
2: Magelang
0: Great Sale bukan cuma belanja, tapi juga pengalaman seru menikmati kota kita tercinta. Belanja seru, Magelang maju.
2: Belanja seru, Magelang maju.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Sahabat pendengar, tak ada hujan yang tak berhenti dan semua pasti akan berlalu, percaya dok. Seperti juga masalah gitu ya, pasti deh ada jalan keluarnya dan akan berlalu juga. Jadi jangan pernah putus asa ya sahabat ya. Baik, terima kasih yang udah nyatu merapat lewat WhatsApp Radio Magelang FM di 0882 135 135. Bareng Mita di Semangat Pagi, yang pengen telepon juga boleh loh. Aduh, kemarin kepancal terus ya, mohon maaf. Yuk di 366-899 ya. Pagi dulu, number one. Apa kabar Mbak Ning yang ada di Rengas Ambarawa? Ini ada Kak Ap, Kak Topik pagi juga. Thank you kebersamaannya pagi hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Abi 82 ada di mana nih? Semangat pagi Jumat Barokah ya. Kak Ivan pagi juga, Ivan Iskandar, Kak Ridwan, Kak Pejuang Kanker. Subhanallah, semoga perjuangan semua teman-teman gak akan sia-sia ya. Dan berdoa pastinya. Kak Dimas Arya pagi, Pak Bajing, iya Laknat, Kak Herdian selamat pagi juga. Terima kasih Jumat Barokah untuk kita semua. Pagi juga untuk Mas Evan yang ada di Borobudur. Waalaikumsalam. Pagi juga request ya, ora urus salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat Mas Fuad, buat Mbak Murni, Pak Iwan, Pak Prianto, juga untuk Mbak Nadine, Mbak Susi, semua pejuang rupiah di Borobudur. Jumat berkah semuanya, insya Allah rezekinya melimpah barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu buat Mita, amin. Sehat selalu juga ya untuk Mas Evan dan teman-teman yang ada di Borobudur yang lagi menjemput rezeki pagi hari ini. Oke deh, apa kabar juga buat Theo yang ada di Mertoyudan. Semangat pagi juga Theo. Lagunya Ruang Baru ya. Oke siap. Yang nyanyi adalah Barsena Bestandi ya. Lagunya keren-keren ya, lagu-lagu baru ya. Oke, terima kasih, ditunggu lagunya. Pagi juga untuk Susi yang ada di Ganten. Sehat-sehat Sus ya. Semangat deh di hari Jumat ini. Salamnya buat Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Mbak Murni, juga untuk Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, juga Mbak Nungki, Lembayung, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen Budaya. Tentang aku ya lagunya, Andin. Untuk Mita sehat dan bahagia selalu. Amin. Pagi juga Pak Herman, apa kabarnya yang ada di Tidar? Lama nian tidak bergabung. Semoga sehat selalu ya Pak Herman ya. Aduh, ini sepertinya agak-agak beberapa hari begitu ya. Semoga sehat aja deh. Yuk lagunya Ora Urus dari Toton Karibu. Semoga bisa menambah semangat pagi ini yo yang ada di Borobudur. Apa kabar Kak Iput, Kak

0: Vi, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rong suwe kok ora awet, nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Yo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, pemerintah tengah mengkaji penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif LPG dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Nah, langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. Dikutip dari laman RRI hari ini, penggunaan CNG dinilai memiliki potensi besar karena sumber bahan bakunya relatif melimpah di dalam negeri. Selain itu, harga penggunaan CNG juga disebut dapat lebih murah dibanding LPG berdasarkan hasil kajian pemerintah. Dan kondisi tingginya impor LPG menjadi latar belakang utama pemerintah mencari alternatif energi yang lebih efisien. Hal itu dikarenakan sebagian besar kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi dari pasokan luar negeri dalam jumlah yang besar. Di sisi lain, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru dan telah dimanfaatkan di sejumlah sektor industri. Dan pemanfaatannya mencakup hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis atau MBG di beberapa daerah. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

semangat tentu aja bisa didapat dari mana aja dan kita bisa mengupayakannya, ya kan? Salah satunya dengan dengerin Radio Magelang FM dong di 103,5. Oke, bisa request lagu yang bisa menjadi mood booster sahabat ya, tentunya di sini lewat TikTok Live boleh. Terus lewat WhatsApp di 0882-1035-1035 juga boleh lewat telepon di 366-899. Aduh, Pak Iwan mana ya Pak Iwan? Hari Jumat biasanya say hello gitu ya, libur. Pak Prianto, halo juga yang ada di Blabak. Semoga selalu sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Tadi yang request Leto ya, Sebening Embun. Oke banget, ini lagunya keren ya, dari Leto ya. Kak Susi, ini lagunya tahun berapa ini Andin? Oke, nanti dicari dulu ya. Ditengok-tengok dulu 2000 sekian sampai yang terbaru, pokoknya ditunggu ya. Yuk, makasih. Salam-salamnya udah minta bacain. Hai juga, selamat pagi buat Mbak Murni yang ada di Sorobayan. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang, Bunda Sadowo, juga untuk Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri, Mas Evan, Javi, Mbak Nadine, Mbak Eni Widya, Oma Kenzo, Mbak Susi, Bu Warti, Bu Tuti, serta semua pendengar Radio Magelang FM. Mahal ini deh lagunya. Oke, nanti dicariin ya. Bu Riono yang ada di Dudan juga, terima kasih. Sedia aku sebelum hujan. Oke, nanti ditunggu. Salamnya buat Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Sekar Kinanti, juga untuk Mbak Nungki, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, juga untuk Eyang Edi Poyono, Lembayung Sutra, dan semuanya buat Mita. Sehat selalu, semangat, sukses, rezeki lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ibu baru mau ikut ini Kepolanis gitu di Puskesmas Tidar. Oke, hati-hati di jalan. Semangat selalu Bunda. Kita akan ke itu dulu yuk. Mbak Nadine juga terima kasih. Ada Bu Tuti Haryanti, Javi, hai, yang ada di Tempuran. Terima kasih kebersamaannya. Jogja Genjreng juga, semangat pagi. Kak Adel yang ada di Bogor ya, lagunya Ungu boleh. Sarapan khas Magelang apa Mbak Mita? Sarapan khas Magelang senerok, atau tahu kupat ya. Yuk, yuk ke Magelang. Ya, Jogja ngejreng, oke baiklah. Kak Sultan pagi juga, Bogor menyapa pagi. Bogor kota hujan, apakah pagi ini juga hujan? Bos Sukari juga. Bunda mau sapa dong Bos Sukari dari Citando, daerah Malingping ya. Oke, sehat semuanya bosku. Pasar Kereta Harjo yuk, selamat pagi sekeluarga juga. Semoga sehat selalu, panjang umur, Jumat berkah ya. Yes. Oke, untuk Kak Miswan ini dia, Leto dengan Sebening Embun. Masih di Semangat Pagi bareng Mita.

Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Halo Javi yang ada di tempuran. Ya ampun, belum kebaca ya WhatsApp-nya. Oke lah ya. Apa kabar? Baik. Lagunya dong. Gamalail, Audrey, Cantika, Bilang Cinta. Oh iya, salamnya buat Mita. Semangat yuk, ngeteh-ngeteh. Iya, udah. Aku ngeteh dan muteh. Ya, salam buat semua fans Magelang FM yang lagi stay ya. Selamat pagi. Halo juga buat Bu Tuti Haryanti. Oke, lagunya nanti habis warta berita ya. Dari RRI Pro 3, nanti bakal Mita lanjut deh. Setengah delapan nanti ya. Baiklah, lagunya ini dulu aja ya. Oke. Golden. Tetap di 103,5 Magelang FM di Semangat Pagi sampai jam 9 nanti.